0: Manu, tan en honda. Un de jaime de poseto piro saca en que beso de tala un chivic. Ya beso de no to chivic la mano son cosa hoy. Chamungo con el mano. O beso de no, cosa pro beso de yo, dan sabja gatón. Hay acaba. No paro, don arrogan de gatón. Abno beso de hartai. Bahan halaki, oro jia tongoni, lepepet arrogan de gatón. Dalam saya. Obviously, satunya kahan ke peranan nangai. Dambri jara, satunya peranan ulo. Kisi saya saklamu tanmi. Tantani nangai apa bo, wasa bayi ya. Aba hai ke, salsin jara tanmi nangai. Ranman ulo, dana busle urakna. Garam khayi nai, nogarok. Nangai jaga oke, khati yu tanmi nangai. Tanke plastik jatman urak tankhankele. Dalai saya nangai. Amino, sengguna kahan ke tanpa iklayu. Yang sakuk saya, kemana bagale arasit ni, bikin islah, yang besli saya hamku gohni sabayu. Tan muhimba, yang kemana bagui, arasit ni kibithi, rekhangke, yang simin sithiyo. Abarogai kulu purupana, dararak, tai mal matarapana, wajwishu darawai manu. Pia, yang besli nyala, tayi sengguna mungsa wana nakari. Kaise, rasa ni betul le, atau sahun, atau percaya susuk se, rasa ni pada terbang. Tapi macam tu, sahun je, gua, ini bukan ni, jadi selia hingga, kadre terbang. Abang sahun, jadi ni tu, kerja kena ni, ni agama ni sahun tu. Tapi, abang masa kena, kena yang sah kuasa terkena, ni mal mata rale terlepas ni. Tapi ini bukan ni, sahun. Tujuh hati tangga, ekses hati seta, dalaman rasmi pada tetangga. Tapi si rangkus itu sebanyak mana yang kau dalai saya juga. Indus ini gurak kayu, tiap gulagi ini mal kol, mungkin dengan hati tangga bahasa hari dekhe, yang rupanya tanbagi. Lihat kasih tiap musim indus ini kena suku, tiap indus ini kahang ke gurak kayu nangai, gurak kayu itu indus ini muncasuk habulai negara. Nangkap tangkapan kelas saya. Tiada tang, apa kehancuran yang kena nama. Tangkap balas sahulat. Bukli gurana, kerja tiada zaman tanpa nama. Tangjina aje, ini balas hati di. As hati jadi tanya, yang tidak mengerti, mana sih mau keluar ke ruh tanya.
1: Asok jara, lela mana jara wo? Rasa boleh kah leka, lelai mana cara wah, ningbu fang nanti nai, koklam, kanar jaka. Tabuk kanah baidi, don poti depan mana I korang go, jadu ni rasa apung.